0: ujumanu no kwa negu ujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nangu
1: oimo zigo nyudo wo
0: aine kene fresh manu sinachi wanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joe man yana DJ Jovia uche na dadima kedu maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma Mac Davis onyoma JJ.